Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan kepada jamaah sekalian untuk sekiranya mengisi saf terdepan yang masih kosong. Sekali lagi kepada seluruh jamaah yang masih melihat ada celah di saf terdepan untuk dimohon mengisi saf yang masih kosong.

Test cek satu. Disampaikan kepada segenap hadirin sholat Jumat, bagi yang baru datang diharap segera memenuhi bagian shof yang masih kosong. Kemudian kepada ya hadirin yang sudah duduk, diharap untuk memadatkan bagian shof di depannya, karena hadirin sholat Jumat kali ini cukup padat sehingga infadlikum bisa mengisi bagian kosong shof di depannya. Jazakumullahu khairan.

148 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2026, kajian atau acara akan berlangsung mulai dari ba'da subuh hingga pukul 17.00 sore hari. Ba'da subuh akan dibuka oleh pembawa acara yang akan dilanjutkan dengan kajian sesi yang keempat bersama masyayikh dengan tema membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri. Dengan pemateri Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan ada taklim pembuka ketiga bersama Al-Ustaz Abu Fuad hafizahullahu ta'ala. Pukul 9.00 sampai 10.30 kita akan memasuki sesi kelima dari rangkaian daurah bersama masyayikh dengan tema dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu ta'ala yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi hafizahullahu ta'ala. Berikutnya pada pukul 15.30 hingga pukul 17.00 kita akan memasuki sesi yang terakhir dari rangkaian daurah bersama masyayikh dengan tema peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala dan akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala. Kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk memperhatikan jadwal yang telah disebutkan dengan mengatur waktu istirahat, MCK, dan lain-lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh urusan kita. Allahumma amin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Selamat datang kepada para penuntut ilmu yang telah hadir dari berbagai penjuru Nusantara, dari berbagai daerah, dari dekat maupun jauh. Antum telah menempuh perjalanan, meluangkan waktu, dan meninggalkan berbagai kesibukan demi menghadiri majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah antum, setiap waktu yang antum luangkan, dan setiap pengorbanan yang antum berikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada perjalanan antum, kepada waktu antum, dan kepada ilmu yang antum pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita hadirkan keikhlasan di dalam hati. Kita datang ke tempat ini bukan sekedar untuk menghadiri sebuah acara. Kita datang untuk menuntut ilmu. Kita berharap agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, dan ilmu yang kemudian kita dakwahkan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Maka, marilah kita jaga adab dalam majelis ilmu ini. Kami juga menyampaikan beberapa hal yang hendaknya diperhatikan bersama selama mengikuti rangkaian daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Pertama, adab dan ketertiban umum. Hendaknya setiap peserta menjaga keikhlasan niat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan menaati arahan panitia selama kegiatan berlangsung. Mari kita jaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan tinggalkan tempat yang kita gunakan dalam keadaan bersih dan rapi. Mari kita jaga pula seluruh fasilitas yang telah disediakan. Jangan merusak, jangan mencoret, dan jangan menggunakan fasilitas tidak sebagaimana mestinya. Bagi peserta yang membawa kendaraan, mohon kendaraan diparkirkan dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil foto, video, atau melakukan dokumentasi pribadi. Dan yang tidak kalah penting, mari kita jaga adab terhadap masyarakat sekitar. Sebarkan salam, sapa mereka dengan baik, jaga ucapan dan suara, dan jangan sampai kehadiran kita mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kedua, adab dan ketertiban kamar mandi. Mengingat jumlah kamar mandi yang terbatas, kami mohon kepada seluruh peserta untuk bersabar dalam mengantri dan tidak berlama-lama ketika menggunakan kamar mandi. Jagalah kebersihan kamar mandi,
sebelum dan setelah digunakan. Gunakan air secukupnya dan jangan berlebih-lebihan. Pastikan keran tertutup dengan sempurna setelah selesai digunakan. Jangan membuang tisu, plastik, sampah, atau benda lainnya ke dalam saluran air yang dapat menyebabkan penyumbatan. Dan setelah selesai, hendaknya kamar mandi ditinggalkan dalam keadaan bersih, rapi, dan siap digunakan oleh peserta berikutnya. Ketiga, adab di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, majelis ilmu memiliki adab yang hendak kita jaga bersama. Datanglah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh penghormatan terhadap ilmu. Ikutilah rangkaian daurah dengan tertib, dan berusahalah hadir tepat waktu. Jagalah ketenangan selama kajian berlangsung. Hindari pembicaraan, aktivitas, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi diri sendiri maupun peserta lainnya. Bagi yang membawa telepon genggam, mohon diatur dalam mode senyap dan tidak digunakan untuk hal-hal yang mengganggu jalannya kajian. Bagi para orang tua yang membawa putra-putranya, mohon senantiasa mengawasi dan menenangkan mereka agar tidak mengganggu kekhusyuan majelis, khususnya ketika berada di dalam masjid. Dan hendaknya kita bersama-sama menjaga kebersihan, ketenangan, dan kehormatan tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Hadirin, peserta daurah Masyaikh Al-Muzani yang kelima yang semoga dimuliakan Allah. Demikian beberapa adab dan tata tertib yang kami sampaikan. Semoga kita dapat menjaganya bersama, bukan semata-mata karena adanya peraturan, tetapi karena kita ingin menjaga adab sebagai penuntut ilmu dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar daurah Masyaikh Al-Muzani yang kelima diberikan kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang di daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Semoga Allah memberkahi langkah antum, perjalanan antum, waktu antum, dan ilmu yang antum peroleh dalam daurah ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Daurah Al-Muzani menghubungkan umat dengan ulama Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kami umumkan kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, ada beberapa hal yang perlu untuk sama-sama kita memperhatikan demi kelancaran dan ketertiban selama acara berlangsung, yaitu susunan acara daurah umum Imam Al-Muzani kelima. InsyaAllah ta'ala, pada hari Sabtu, tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2026, susunan acara kegiatan daurah umum Imam Al-Muzani kelima akan dimulai pada pukul 7.15 hingga pukul 21 malam, dengan rincian sebagai berikut. Pukul 7.15 sampai pukul 7.30 akan dibuka oleh pembawa acara. Pukul 7.30 hingga pukul 8, taklim pembuka pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Pada pukul 8 hingga pukul 8.30, taklim pembuka kedua bersama Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Pukul 8.30 hingga pukul 8.50, kata sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya kita akan memasuki sesi yang pertama, pukul 8.50 sampai 10.30 dari rangkaian kajian bersama masyayikh dengan materi menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern bersama asyikh Abdul Ghani Ausad Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya, sesi kedua dari kajian bersama masyayikh pada pukul 15.30 hingga 17 sore hari, dengan tema membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullah Ta'ala. Sesi terakhir dari kajian bersama masyayikh pada pukul 19.15 sampai 21 dengan tema keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausad Hafizahullahu Ta'ala dan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian para peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari kedua, yakni hari Ahad tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2026, kajian atau acara akan berlangsung mulai dari ba'da subuh hingga pukul 17.00 sore hari. Ba'da subuh akan dibuka oleh pembawa acara, yang akan dilanjutkan dengan kajian sesi yang keempat bersama masyayikh dengan tema membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri, dengan pemateri Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian berikutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan ada taklim pembuka ketiga
bersama Al-Ustadz Abu Fuad Hafizahullahu Ta'ala. Pukul 9.00 sampai 10.30 kita akan memasuki sesi kelima dari rangkaian daurah bersama Masyaikh dengan tema dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya pada pukul 15.30 hingga pukul 17.00 kita akan memasuki sesi yang terakhir dari rangkaian daurah bersama Masyaikh dengan tema peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullahu Ta'ala, dan akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk memperhatikan jadwal yang telah disebutkan dengan mengatur waktu istirahat, MCK, dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seluruh urusan kita. Allahumma amin.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Selamat datang kepada para penuntut ilmu yang telah hadir dari berbagai penjuru Nusantara, dari berbagai daerah, dari dekat maupun jauh. Antum telah menempuh perjalanan, meluangkan waktu, dan meninggalkan berbagai kesibukan demi menghadiri majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah antum, setiap waktu yang antum luangkan, dan setiap pengorbanan yang antum berikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada perjalanan antum, kepada waktu antum, dan kepada ilmu yang antum pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita hadirkan keikhlasan di dalam hati. Kita datang ke tempat ini bukan sekedar untuk menghadiri sebuah acara. Kita datang untuk menuntut ilmu. Kita berharap agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, dan ilmu yang kemudian kita dakwahkan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Maka marilah kita jaga adab dalam majelis ilmu ini. Kami juga menyampaikan beberapa hal yang hendaknya diperhatikan bersama selama mengikuti rangkaian daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Pertama, adab dan ketertiban umum. Hendaknya setiap peserta menjaga keikhlasan niat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan menaati arahan panitia selama kegiatan berlangsung. Mari kita jaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan tinggalkan tempat yang kita gunakan dalam keadaan bersih dan rapi. Mari kita jaga pula seluruh fasilitas yang telah disediakan. Jangan merusak, jangan mencoret, dan jangan menggunakan fasilitas tidak sebagaimana mestinya. Bagi peserta yang membawa kendaraan, mohon kendaraan diparkirkan dengan rapi pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak diperkenankan mengambil foto, video, atau melakukan dokumentasi pribadi. Dan yang tidak kalah penting, mari kita jaga adab terhadap masyarakat sekitar. Sebarkan salam, sapa mereka dengan baik, jaga ucapan dan suara, dan jangan sampai kehadiran kita mengganggu kenyamanan warga sekitar. Kedua, adab dan ketertiban kamar mandi. Mengingat jumlah kamar mandi yang terbatas, kami mohon kepada seluruh peserta untuk bersabar dalam mengantri dan tidak berlama-lama ketika menggunakan kamar mandi. Jagalah kebersihan kamar mandi
sebelum dan setelah digunakan. Gunakan air secukupnya dan jangan berlebih-lebihan. Pastikan keran tertutup dengan sempurna setelah selesai digunakan. Jangan membuang tisu, plastik, sampah, atau benda lainnya ke dalam saluran air yang dapat menyebabkan penyumbatan. Dan setelah selesai, hendaknya kamar mandi ditinggalkan dalam keadaan bersih, rapi, dan siap digunakan oleh peserta berikutnya. Ketiga, adab di majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, majelis ilmu memiliki adab yang hendak kita jaga bersama. Datanglah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh penghormatan terhadap ilmu. Ikutilah rangkaian daurah dengan tertib, dan berusahalah hadir tepat waktu. Jagalah ketenangan selama kajian berlangsung. Hindari pembicaraan, aktivitas, atau hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi diri sendiri maupun peserta lainnya. Bagi yang membawa telepon genggam, mohon diatur dalam mode senyap dan tidak digunakan untuk hal-hal yang mengganggu jalannya kajian. Bagi para orang tua yang membawa putra-putranya, mohon senantiasa mengawasi dan menenangkan mereka agar tidak mengganggu kekhusyuan majelis, khususnya ketika berada di dalam masjid. Dan hendaknya kita bersama-sama menjaga kebersihan, ketenangan, dan kehormatan tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Hadirin, peserta daurah Masyaikh Al-Muzani yang kelima, yang semoga dimuliakan Allah. Demikian beberapa adab dan tata tertib yang kami sampaikan. Semoga kita dapat menjaganya bersama, bukan semata-mata karena adanya peraturan, tetapi karena kita ingin menjaga adab sebagai penuntut ilmu dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar daurah Masyaikh Al-Muzani yang kelima diberikan kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang di daurah Masyaikh Al-Muzani kelima. Semoga Allah memberkahi langkah antum, perjalanan antum, waktu antum, dan ilmu yang antum peroleh dalam daurah ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Daurah Al-Muzani menghubungkan umat dengan ulama Rabbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة حتى في شدتهم رحمة لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون إنما من باب الترهيب وربنا جعل الترهيب والترهيب الترهيب مما يضرك مما هو خطره جسيم مما تندم عليه وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Kabar gembira. Dengan memohon pertolongan Allah dan taufiknya, Ma'had Minhajul Atsar Jember menghadirkan untuk Anda Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. InsyaAllah akan diselenggarakan pada tanggal 30 Rabiul Awal hingga 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 12 hingga 13 September 2026 dengan tema umum meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan dan ketahanan moral di tengah arus perubahan bersama Masyayikh Ahlus Sunnah Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Awsat Hafizahullah Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahdah Hafizahullah akan diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia oleh para asatidz Ahlus Sunnah Hafizahumullah Ta'ala bertempat di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ma'had Minhajul Atsar Jalan Walter Munsi di 5 nomor 99 Sumber Salak Rancingan Sumber Sari, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Disiarkan melalui Radio Manhajul Anbiya dan channel YouTube Daurah Imam Al-Muzani. Dapatkan info resmi dan lengkap seputar daurah di website resmi atau channel Telegram resmi kami. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani menghubungkan umat dengan ulama Rabbani.

Bismillahirrahmanirrahim. Kami umumkan kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, ada beberapa hal yang perlu untuk sama-sama kita memperhatikan demi kelancaran dan ketertiban selama acara berlangsung, yaitu susunan acara daurah umum Imam Al-Muzani kelima. Insyaallah ta'ala, pada hari Sabtu, tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2026, susunan acara kegiatan daurah umum Imam Al-Muzani kelima akan dimulai pada pukul 7.15 hingga pukul 21 malam, dengan rincian sebagai berikut. Pukul 7.15 sampai pukul 7.30 akan dibuka oleh pembawa acara. Pukul 7.30 hingga pukul 8, taklim pembuka pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Pada pukul 8 hingga pukul 8.30, taklim pembuka kedua bersama Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Pukul 8.30 hingga pukul 8.50, kata sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya kita akan memasuki sesi yang pertama, pukul 8.50 sampai 10.30 dari rangkaian kajian bersama masyayikh dengan materi menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern bersama asy-syekh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi hafizahullahu taala. Berikutnya sesi kedua dari kajian bersama masyayikh pada pukul 15.30 hingga 17 sore hari dengan tema membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu taala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullahu taala. Sesi terakhir dari kajian bersama masyayikh pada pukul 19.15 sampai 21 dengan tema keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala dan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullahu ta'ala. Kemudian para peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kedua, yakni hari Ahad, tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2026, kajian atau acara akan berlangsung mulai dari ba'da subuh hingga pukul 17.00 sore hari. Ba'da subuh akan dibuka oleh pembawa acara, yang akan dilanjutkan dengan kajian sesi yang keempat bersama masyayikh dengan tema membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri, dengan pemateri Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas hafizahullahu ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan ada taklim pembuka ketiga
bersama Al-Ustadz Abu Fuad Hafizahullahu Ta'ala. Pukul 9.00 sampai 10.30 kita akan memasuki sesi kelima dari rangkaian daurah bersama Masyaikh dengan tema dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya pada pukul 15.30 hingga pukul 17.00 kita akan memasuki sesi yang terakhir dari rangkaian daurah bersama Masyaikh dengan tema peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullahu Ta'ala, dan akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk memperhatikan jadwal yang telah disebutkan dengan mengatur waktu istirahat, MCK, dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seluruh urusan kita. Allahumma amin.